0: Serikat. Pada perdagangan berikutnya, yen sedikit pulih setelah menyusul laporan bahwa Menteri Keuangan Jepang Katayama Satsuki dan Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengadakan pembicaraan. Hal itu memicu spekulasi tentang kemungkinan intervensi di pasar mata uang oleh otoritas Jepang. Yen diperdagangkan di sekitar level pertengahan 161 terhadap dolar di Tokyo pada hari Selasa. Mengingat pembelian mata uang Amerika Serikat yang meluas, para pengamat pasar mengatakan ada keraguan tentang efektivitas intervensi apapun untuk mendukung yen. Namun para pedagang tetap waspada karena mata uang Jepang mendekati level yang terlihat pada Desember 1986.
1: Berita-berita selanjutnya. Setelah pengumuman Keir Starmer bahwa ia akan mundur sebagai Perdana Menteri Inggris, mantan wali kota Manchester Raya Andy Burnham menyatakan pencalonan diri untuk menggantikannya sebagai pemimpin partai buruh yang berkuasa. Menurut laporan media, Burnham kemungkinan akan menjadi Perdana Menteri berikutnya. Partai buruh akan mulai menerima kandidat pemimpin pada 9 Juli, menyusul pengumuman Starmer dari kantor Perdana Menteri pada hari Senin. Burnham menulis di media sosial bahwa keputusan Starmer menandai awal dari sebuah transisi, serta menambahkan bahwa ia akan mengajukan diri sebagai bagian dari proses tersebut. Burnham menjabat sebagai anggota parlemen selama 16 tahun mulai 2001. Ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Kesehatan dan Pelayanan Sosial. Setelah terpilih sebagai wali kota Manchester Raya pada 2017, ia memperkuat reputasinya sebagai Raja Utara. Ia kembali ke parlemen dengan memenangkan pemilihan selah pada pekan lalu.
0: Rakyat Inggris memperingati 10 tahun sejak mereka memilih untuk meninggalkan Uni Eropa. Sebuah jejak pendapat baru menunjukkan hampir 60% kini percaya bahwa negara tersebut telah membuat pilihan yang salah. Warga negara Inggris memberikan suara dalam referendum bersejarah pada 23 Juni 2016. Setelah negosiasi yang sulit, negara tersebut meninggalkan Uni Eropa pada Januari 2020. Namun, para kritikus mengatakan Brexit telah berdampak negatif terhadap perekonomian Inggris, terutama karena Uni Eropa sebelumnya merupakan mitra dagang terbesarnya. Seruan agar Inggris bergabung kembali dengan blok regional itu makin meningkat. Orang-orang berkumpul di pusat kota London pada hari Sabtu dalam acara yang disebut sebagai Pawai Bergabung Kembali Nasional. Perusahaan riset YouGov mengatakan jejak pendapat yang dilakukan pada awal Juni menemukan bahwa hanya 30% warga negara Inggris yang percaya bahwa Inggris benar dalam memilih Brexit, sementara 57% responden mengatakan keputusan itu salah. Pemerintahan Partai Buruh saat ini mengatakan tidak memiliki rencana untuk bergabung kembali dengan Uni Eropa. Namun pihaknya sepaham dengan Uni Eropa untuk mengadakan pembicaraan guna menyederhanakan prosedur perdagangan bagi produk pertanian sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menghilangkan hambatan pasar.
1: 6 program PBB memenangkan penghargaan keamanan manusia perdana yang diluncurkan oleh sekelompok negara termasuk Jepang. Upacara penghargaan diadakan di markas PBB di New York pada hari Senin. Penghargaan ini dirancang untuk mempromosikan konsep keamanan manusia. Konsep ini membahas isu keamanan dari sudut pandang yang berpusat pada manusia yang berupaya melindungi kehidupan dan martabat manusia. Ini adalah pilar utama diplomasi Jepang. Para pemenang penghargaan itu termasuk inisiatif reboisasi di Ghana, program dukungan untuk pemerintah kota di wilayah perbatasan Senegal, serta langkah-langkah anti-banjir di Nepal. Penghargaan juga diberikan kepada sebuah inisiatif untuk menanggapi perubahan iklim dan migrasi yang diakibatkannya di Kepulauan Pasifik, sebuah kampanye untuk mengurangi kejahatan dan kekerasan di Ekuador, serta sebuah program dukungan untuk memukimkan kembali pengungsi di Suriah. Semua program tersebut melibatkan organisasi internasional serta diakui karena membantu mengatasi kemiskinan, konflik, perubahan iklim, dan ancaman lainnya. Seorang pejabat yang terlibat dalam program tersebut di Kepulauan Pasifik mengatakan bahwa ia sangat bangga dengan timnya. Ia juga mengatakan bahwa penghargaan ini jauh lebih dari sekadar penghargaan. Duta Besar Jepang untuk PBB, Yamazaki Kazuyuki, mengatakan ia percaya penghargaan ini menjadi pengingat baru bahwa tindakan militer bukanlah satu-satunya cara untuk memulihkan perdamaian. Ia mengatakan bahwa kegiatan pembangunan dan kemanusiaan juga memainkan peran penting.
0: Saudara, harga kondominium bekas di 23 distrik Tokyo naik sekitar 27% pada bulan Mei dibandingkan setahun sebelumnya. Perusahaan riset properti Tokyo Kantei mengatakan harga rata-rata unit seluas 70 meter persegi mencapai 128 juta yen atau 795 ribu dolar Amerika Serikat. Harganya jauh lebih tinggi di 6 distrik yang paling sentral termasuk Chuo dan Minato. Harga rata-ratanya naik 14,7% dalam mata uang yen menjadi 1,16 juta dolar Amerika Serikat. Harga rata-rata di 6 distrik selatan dan barat, termasuk Shinagawa dan Setagaya, adalah sekitar 660 ribu dolar. Angka itu naik 25,9%. Perusahaan riset tersebut mengatakan bahwa harga kondominium bekas terus meningkat secara signifikan. Tetapi beberapa properti di pusat Tokyo mulai kesulitan menarik pembeli sehingga mendorong penjual untuk menurunkan harga. Bank Sentral Jepang menaikkan suku bunga pekan lalu. Bank itu menambahkan bahwa perhatian kini beralih ke bagaimana situasi ini akan memengaruhi permintaan perumahan di masa mendatang. Saudara, sekian warta berita dari NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia yang disiarkan dari studio kami di Shibuya, Tokyo. Silakan melihat langsung website kami nhk.jp/indonesian. Terima kasih banyak telah mendengarkan.

0: Waktunya cara mudah berbahasa Jepang NHK World Japan. Saya Mika Velma.
1: Saya Sigit Purnomo.
0: Hari ini kami hadirkan pelajaran 17 tentang cara memberitahu apa yang sedang Anda lakukan akhir-akhir ini.
1: Mia, fotografer dari Cina, tengah memotret di onsen monyet di provinsi Nagano. Ia bertemu pasangan suami istri orang Jepang, dan mereka pergi ke restoran soba.
0: Mari dengarkan sandiwara singkat pelajaran 17.
2: Osoba 3つ, お願いします.
3: Hai.
2: 日本へは観光ですか?
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。 それで、日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
0: Kita bahas percakapannya.
1: Sang istri memesan soba untuk mereka bertiga.
2: Osoba 3つ, お願いします.
0: Tolong pesan 3 soba.
1: Pelayannya menjawab.
3: Hai.
0: Iya.
1: Sang istri bertanya kepada Mia.
2: "日本へは観光ですか?"
0: Apakah lagi tamasya di Jepang?
1: Mia menjawab.
3: "私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています."
0: Saya fotografer, memperkenalkan Jepang ke luar negeri.
3: "それで、日本を旅行しています."
0: Makanya saya jalan-jalan keliling Jepang.
1: Sang suami pun mengatakan,
4: "それは素晴らしいね."
0: Itu bagus ya.
1: Saat mereka ngobrol, sobanya sudah jadi dan pelayan menyajikannya ke meja.
3: Omotasashimashita.
0: Terima kasih sudah menunggu. Ini pesanannya.
1: Dengan menggunakan pelajaran kali ini, Anda bisa mengungkapkan diri Anda agar percakapannya jadi menyenangkan.
0: Ungkapan kunci kali ini adalah, saya jalan-jalan keliling Jepang. Agar Anda bisa menyampaikan kepada orang-orang tentang apa yang Anda lakukan akhir-akhir ini atau yang sedang Anda lakukan saat ini. Kita kaji artinya.
5: Nihon
0: adalah Jepang.
5: Ryokou shiteimasu
0: artinya jalan-jalan atau bepergian. Poin hari ini adalah ungkapan
5: Ryokou shiteimasu
0: atau jalan-jalan. Untuk mengungkapkan sesuatu yang Anda lakukan akhir-akhir ini atau yang sedang Anda lakukan saat ini, tambahkan imas ke kata kerja bentuk te. Jalan-jalan atau
5: ryokou suru.
0: Bentuk te-nya adalah
5: ryokou shite.
0: Tambahkan
5: imas.
0: Jadi
5: ryokou shite imas.
1: Dengarkan dan ulangi.
5: Ryokou shite imas.

0: 日本を旅行しています。
1: Dalam sandiwara singkat, Mia mengatakan memperkenalkan Jepang ke luar negeri. Nihon no koto kai ga ni shou kai shite imasu. Untuk menjelaskan apa yang sedang Anda lakukan saat ini.
2: Iya.
0: Shoukai shite imasu.
2: Atau memperkenalkan dibuat dari perkenalkan.
0: Shoukai suru.
2: Dalam bentuk te, yaitu
0: shoukai shite.
2: Diikuti
0: imasu.
2: Sekarang dengarkan contoh pembicaraan lainnya.
3: Ryokou desu ka? Hai. Achikochi ryokou shite imasu.
2: Berikut artinya.
3: Ryokou desu ka?
1: Apakah kamu lagi jalan-jalan?
0: Ryokou
2: adalah kata benda yang artinya jalan-jalan.
3: Hai. Achikochi ryokou shite imasu.
1: Iya, bepergian ke sana kemari.
0: Hai
2: adalah iya dan
0: achikochi
2: artinya ke sana kemari.
1: Dengarkan dan ulangi.
0: Ryokou shite imasu. Achikochi ryokou shite imasu.
1: Ulangi jawabannya.
0: Ryokou desu ka? Hai. Achikochi ryokou shite imasu. Hai. Achikochi ryokou shite imasu.
2: Sekarang, coba jawab pertanyaan tentang hal lain yang mungkin Anda lakukan di Jepang. Pertama, Anda ingin menyampaikan tengah belajar bahasa Jepang. Bahasa Jepang adalah?
0: Nihongo. Nihongo.
2: Belajar adalah?
0: Benkyou suru.
2: Bentuk te-nya adalah?
0: Benkyou shite. Benkyou shite.
2: Coba buat kalimatnya.
3: Nihongo o benkyou shite imasu. Nihongo o benkyou shite imasu.
2: Jika Anda ingin menyampaikan sedang bekerja, kerja adalah
0: shigoto. Shigoto.
2: Melakukan adalah
0: suru.
2: Bentuk te-nya adalah
0: shite. Shite.
2: Cobalah.
4: Shigoto o shite imasu. Shigoto o shite imasu.
2: Peningkatan kali ini tentang cara berhitung.
1: Saat memesan sesuatu, Anda tidak menggunakan bilangan biasa seperti ichi, ni, san. Tapi ada cara lain. Berikut ini contoh dari 1 hingga 5. 1.
0: Hitotsu.
1: 2.
0: Futatsu.
1: 3.
0: Mitsu.
1: 4.
0: Yotsu.
1: 5.
0: Itsutsu.
1: Ayo ulangi.
0: 1つ 2つ 3つ 4つ 5つ
2: Dalam sandiwara singkat, ketika sang istri memesan 3 soba, ia mengatakan
0: Osoba 3つ お願いします.
2: Jika Anda memesan 2, apa yang akan Anda sampaikan?
0: Osoba 2つ お願いします.
1: Apakah bisa?
2: Kita dengarkan sandiwara singkatnya sekali lagi.
5: Osoba 3つ

0: Cara makannya dengan menyeruputnya agar udara juga masuk ke dalam mulut bersamaan dengan sobanya. Jadi aroma soba semakin terasa.
1: Provinsi Nagano, tempat yang dikunjungi Mia, juga terkenal cocok untuk menanam buckwheat karena berada di dataran tinggi dan iklimnya yang sejuk. Di sana, ada banyak restoran soba dengan gaya rumah kuno. Soba dibuat dengan bahan dan air pilihan. Setiap restoran punya resep tersendiri, silakan dicicipi. Apakah Anda menikmati cara mudah berbahasa Jepang kali ini?
0: Sayonara!

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta Berita NHK World Japan Rabu 24 Juni 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Sigit Purnomo dan Nofriana Dewi.
1: Menteri Sekretaris Kabinet Jepang Kihara Minoru mengatakan otoritas Bea Cukai Cina menahan dua warga negara Jepang pada Mei di kota Dalian, Provinsi Liaoning, Cina Timur Laut. Berbicara kepada wartawan pada hari Rabu, Kihara mengungkapkan dirinya mendapatkan informasi bahwa kedua warga negara Jepang itu tidak memiliki masalah kesehatan. Ia mengatakan Konsulat Jenderal Jepang di Cina diberitahu oleh otoritas Bea Cukai bahwa dua warga negara Jepang ditahan pada 18 dan 25 Mei karena dicurigai menyelundupkan barang-barang yang dilarang untuk diimpor atau diekspor. Kihara tidak memberikan perincian lebih lanjut dengan alasan masalah privasi. Kihara menambahkan bahwa pemerintah akan merespon sebagaimana mestinya untuk melindungi kedua warga negara Jepang itu sambil berkomunikasi dengan mereka dan pihak-pihak terkait.